0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai Sok Khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok
1: Khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka Sok Khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia
1: jiwa,
0: ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu. Oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video

0: Masukkan corner Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan

0: sekolah rendah. Saya dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy, street level. Dia antara orang yang pun financial tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, street level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
1: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
1: Macam mana susur perjalanan
0: sih? Panjang lah. Saya pendekkan lah.
1: Pendekkan.
0: Dia 10 tahun juga saya saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, "Uish, biar betul Red Bull komen." So saya pergi office dia, borak-borak. Dah ada macam, yalah, dah ada link lah dekat situ. Okay, borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Street? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya macam, saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dia lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.

0: Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu ke nak release? Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have a influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebab ni records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya kolek baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, uncle-uncle saya pun dia orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras kat apa tu, kita ada record player. So masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod apa semua kan. So benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia macam ni kan. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So, it's help the band to survive, dapat hasil. Kita bukan main muzik pasal wang kan, tapi at least you get some incentive daripada usaha kau.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: kita bawakan, ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utamalah dalam fine art.
1: Ah, pemain utama dalam fine art.
0: Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
2: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Suza. Izzati Suza. Okay, Izzati Suza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so latar belakang you sikit.
2: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okay lah, you berapa adik-beradik dulu?
2: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all I'm the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
2: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
2: Same.
0: Ya, same.
2: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
2: TBTB.
0: Okay, you punya education?
2: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh. So, you belajar architecture di mana?
2: Kalau I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Oh. Tapi tak habis lah.
2: Tak habis. Oh. Mula I ambil cuti dulu. Lepas tu, after 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
2: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okay lah, quit je lah.
0: Alright, begitu ceritanya sebenarnya.
2: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit pasal I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
2: dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
2: Oh, berapa? I rasa 6 kot.
0: 6
2: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so, atas sikit lah. Alright.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita 107.9.

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realised that I kind of like lost my sense of self lah. So, I try to find something that I like. Masa tu, surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom skate.
1: So, macam, I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu, I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So, I macam, okay lah. Nak try lah.
0: Okay, okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan. Macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stop
0: I. I bukan stop. I research. Research. Okay. So di atas daratan ada. Di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit. Tangan kat belakang.
1: Weh. Tu ekstrim sangat. Oh, you mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay. Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita pada jam ini. TikTok Shop menjadi platform e-dagang pertama yang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN bagi melaksanakan program jualan Ehsan Rahmah secara dalam talian sekaligus memperluaskan akses rakyat kepada barangan keperluan pada harga lebih berpatutan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, menerusi inisiatif itu, pengguna boleh membeli 75 unit penyimpanan stok ataupun SKU barangan keperluan harian pada harga diskaun melalui TikTok Shop daripada peruncit terpilih iaitu Hero Market dan juga kedai FGV. Beliau berkata kerjasama itu melengkapkan usaha kerajaan memperluaskan konsep jualan rahmah ke platform digital dalam membantu rakyat berdepan kos sara hidup. Pelaksanaan inisiatif itu juga menjadi TikTok Shop sebagai platform e-dagang pertama yang bekerjasama dengan KPDN dalam memperluaskan pelaksanaan konsep jualan rahmah ke platform digital. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Buletin TV3. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan karya kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my ataupun kini di aplikasi Audio Plus dan juga MyTV. Mana-mana.
1: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Good morning semua pendengar Rakita yang setia dengarkan kami sama ada melalui frekuensi 107.9 ataupun live stream di rakita.my ataupun melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jom kita buka tirai untuk bulan yang baru hari ini, 1 Julai 2026. Dan suasana baru juga untuk On The Way Rakita bila kita menyambut kepulangan semula Nira Azizi.
0: Thank you so much. Atau iaitu orang baru, Nira baru, Stills back and show yang baru. Hopefully kita dapat semua benda yang positif. Dan selepas ini untuk point of view Rakita, kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan scam. Bila fikir pasal scam, of course akan fikir pasal duit. But this time, nak ambil angle yang berbeza sedikit.
2: Jom kita kick off dulu dengan Plate of Happiness. Ini dia kawan, On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Body Rockers, I like the way you move. On the way Rakita hari ini, sambil layan playlist Rabu Rock, kita nak bincangkan tentang satu topik. Ramai juga yang komen dekat posting Rakita, apa benda yang korang rasa scam dalam Malaysia ni, tapi kita terpaksa terima.
1: Dan ada satu komen di social media Rakita daripada Adam Wesley. Dia kata sebenarnya bagi dia yang scam adalah tool. Sebab kadang-kadang ada tool yang tak ada pun option pakai kad debit.
0: Itu salah satunya. Tapi dia bukanlah dikira terlalu scam sangat. Mm-mm. Sebab mungkin itu adalah prosedur ataupun mekaniknya. But then ada beberapa perkara yang kita rasa, kita dah tahu dah. Contoh paling mudah, pinjaman wang. Kita benda tu dah macam satu benda yang kita dah sedia maklum. Benda-benda yang melibatkan wang ni, dia tak ada benda yang mudah. Dia mesti ada usaha yang keras, yang bersungguh-sungguh. Tapi ada pihak yang menawarkan wang dengan begitu mudah. Tanpa kita sedar sebenarnya, ada benda-benda tersembunyi yang mereka dapatkan daripada kita ataupun pelanggan-pelanggannya.
1: Dan sebenarnya ada juga yang berpendapat bahawa hotel pun boleh jadi scam. Tapi kita akan kongsikan selepas ini. Jom layakkan lagu daripada Chora. Bagi itu sederhana, muzik lain, fikiran lain.

0: POV on air. Hari ini kita bercakap berdasarkan satu posting yang dilakukan oleh Rakita.my berkenaan dengan benda yang kita dah tahu scam tapi kita terpaksa buat.
1: Ada satu perkongsian daripada Karidi Hamadi. Dia kata, baru kena scam dekat hotel di Kuching ni. Ingatkan cheese rupanya butter. Kitanya suka makan cheese direct macam tu je. Dah masuk mulut baru perasan kenapa texture jadi lembik membenur. Kunyah je lah seolah tiada apa yang berlaku and nak menahan malu dekat member. Sekali, member rupanya perasan and tanya, kau makan butter macam tu je? Nampak agaknya seksa muka tahan makan.
0: Itu salah satu benda yang pernah terjadi. Dan sebenarnya daripada itu ada banyak lagi perkara-perkara yang kita tahu dia scam tapi kita terpaksa buat. Next, kita ada cerita tentang insurance yang dia kata bayar macam scam sebab tak pernah claim. Okay. Ini nampaknya agak serius untuk kita bualkan. Kejap lagi, layan dulu All The Things She Said on The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Felix Rabu Rock, The Times, Disco Dansa, On The Way Rakita. Ramai yang berkongsi POV lain berkenaan dengan insurance. Bayar bulan-bulan tapi tak pernah claim, rasa macam scam hidup dia. Nira ada menjemput seorang tetamu untuk rakan ekspresi buka cerita, yang merupakan seorang ejen takaful yang ada kongsikan penjelasan tentang perkara ini.
1: Tapi mereka kena faham, takaful adalah tempat untuk kita alihkan risiko.
2: Ya.
1: Risiko yang mana bila kita diuji dengan kematian, bila kita diuji dengan kemalangan, sakit kritik, ataupun kita sakit dan perlukan rawatan dekat hospital, kita tidak perlukan keluar, kita tak perlu keluarkan duit daripada simpanan kita lah. Ada orang yang fikir, okey tak apalah, saya boleh simpan ke SB lagi untung. Kalau 10 tahun saya simpan, saya ada RM30,000. Tapi saya bagi satu analogi, bukan satu analogi, satu word yang boleh buka minda masyarakat adalah, kita ada RM30,000 waktu kita sihat, kita nampak banyak.
2: Betul.
1: Okey, RM30,000 kita waktu kita sihat, kita nampak banyak.
2: Okey.
1: Tapi waktu kita sakit, RM30,000 tu kita nampak
2: sikit. Tak cukup kadang-kadang.
1: Tak cukup.
3: Itu dia jawapan ataupun POV daripada ejen insurans sendiri. Bagi beliau, sebenarnya insurans ini bukanlah scam. Ia adalah satu bentuk perlindungan untuk orang yang memerlukan.
0: Cuma perlu lebih faham dan dapatkan maklumat secukup-cukupnya daripada ejen yang anda daftarkan diri. Okey? Boleh kongsikan lagi POV anda berkenaan dengan perkara ini di social media rakita.my. Kita terus layan playlist Rabu Rock sepanjang hari ini. Music lain, fikiran lain.
4: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
5: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang, atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan. Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
8: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
9: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
10: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

0: Teruskan layan playlist Rabu Rock sepanjang hari ini. Tadi baru saja anda dengarkan The Fridays Responsible dan DPOV On Air. Hari ini kita bicarakan tentang benda yang kita tahu dia scam tapi kita terpaksa buat ataupun gunakan juga.
1: Ada satu lagi perkongsian daripada Akmal Azalina. Dia kata, perkara scam adalah unlimited data. Bila dah register, tahu-tahu limited 200 gig sahaja. So, pada anda semua, kalau katalah anda ada lagi pengalaman yang anda rasa macam sure tak sure yang ini adalah scam ataupun tidak, boleh kongsikan dengan kami di social media rakita.my.
0: Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance. On the way, Rakita, playlist Rabu Rock hari ini, music lain, fikiran lain. When I

0: Lepas ini jam yang terbaru, kita nak investigate more pasal sukan dalam whistle.
1: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: kita 107.9.
1: Tenaga untuk menentang badan. Biar semuanya tidak bergerak. Biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai. Seperti gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kau.

0: Official di On The Way Rakita. Kali ini dalam edisi World Cup 2026, setiap kali habis game, pemain-pemain dan juga pegawai-pegawai pasukan kebangsaan Norway akan bersama-sama dengan fans mereka buat celebration iconic. Apa nama celebration tu?
1: It's the Viking Road Celebration.
0: Dan anda boleh saksikan video ini yang sudah pun tular, yang mana mereka akan duduk ramai-ramai di penjuru padang menghadap penyokong-penyokong mereka. Kapten mereka akan mengetuk gendang sambil melaungkan satu hembusan semangat dengan movement yang cukup kemas dan bersemangat.
1: Dan sebenarnya juga, Norway ni ada buat sesuatu yang sangat istimewa khas buat pemain mereka, tapi kita akan bincangkan selepas ini. Jom layankan PC, Where Is My Mind? Music lain, fikiran lain.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
2: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
7: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat.
10: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Okey, kita nak terus lagi bicarakan tentang World Cup 2026. Kali ini pula kita nak dengarkan pendapat daripada pendengar kita. Siapakah yang mereka predict bakal membawa pulang kejuaraan Piala Dunia untuk edisi kali ini? Kita ada Mimi bersama dengan kita.
1: Hai, saya Mimi. Saya diehard fan Cristiano Ronaldo. So, untuk World Cup 2026 ni, saya memang yakin Portugal akan menang. Ronaldo akan angkat piala tahun ni sebab dia adalah GOAT, greatest of all times.
2: Itu dia jawapan daripada Mimi. Dia pilih Portugal because of Cristiano Ronaldo. Actually kan, sebenarnya dekat dalam social media, di threads, memang ramai peminat-peminat Cristiano Ronaldo.
0: Sebenarnya mereka mengharapkan kejuaraan itu dapat dicapai oleh Cristiano Ronaldo sebab berkemungkinan ini merupakan World Cup yang terakhir yang akan disertai oleh CR. Apapun kita nantikan sehingga ke penghujung nanti, kongsikan lagi pendapat anda di media sosial rakita.my untuk kita bersama-sama menikmati kemeriahan kejohanan Piala Dunia untuk edisi 2026. Servants dan juga Gucci Mane, ini dia Khalis Lara di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Seandainya anda juga nak kongsikan pendapat anda bersama dengan kami untuk kami bawakan ke udara, boleh saja melalui social media rakita.my. Kita ada pelbagai platform social media.
1: Kita ada Facebook, kita ada laman X, Threads, TikTok dan juga Instagram. Yang penting jangan lupa follow laman social media Rakita.
0: Music lain, fikiran lain.

0: Hold on guys, after this kita ada FYP featuring your playlist. Nak dengarkan playlist daripada siapa selama satu jam? Lagi-lagi sempena dengan Rabu Rock pada hari ini. Stay tune bersama dengan kami.
1: Jangan ke mana-mana, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Alang-alang kita dengarkan tiga lagu rock pilihan daripada Hamka dan juga Zahid. Kita nak kongsikan juga perkembangan terbaru tentang band Disagree.
1: Okay, Disagree Official akan kembali daripada hiatus 12 tahun dengan single terbaru mereka iaitu Let's Do It All Again. Dan juga semalam sebenarnya kita ada bawakan Zahid dan juga Hamka datang untuk promo upcoming album Black and White in Color.
0: So, sama-sama berikan sokongan kepada artis-artis lokal kita, apatah lagi Disagree yang sudah lama kita tak dengar cerita, tiba-tiba kembali lagi menghiburkan industri muzik kita. So, sebagai tanda support, Let's Do It All Again. Jom kita layankan. Let's go. Music lain, fikiran lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.

0: guys, korang ada tak lagu favourite Disagree yang korang suka sangat dengarkan?
1: Dan ada perkongsian daripada Aina. Dia cakap 5 lagu Disagree yang memang dia tak pernah skip, iaitu Crusade, Good Things Come to Those Who Wait, and also Home.
0: Jom kita penuhi permintaan peminat Disagree yang dengarkan Rakita sekarang ini. Music lain, fikiran lain.

0: Guys, tahu tak semua episod podcast yang dijalankan di Rakita ada kita sediakan untuk anda tonton kembali di platform YouTube Rakita.my.
1: Dan yang paling penting, jangan lupa tekan loceng dan juga follow YouTube Rakita.my. Kalau kata ada episod-episod yang terlepas yang ingin anda tonton semula, boleh tonton di YouTube Rakita.my.

0: Selamat datang kita ucapkan kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita. Nampak macam dah terlewat tapi sebenarnya belum, sebab kejap lagi kita akan rewind semula apa kami bualkan sepanjang pagi ini supaya anda tidak terlepas.
1: Jadi jangan risau, anda juga tidak akan ketinggalan. Kami sentiasa memastikan semua pendengar kami untuk berada di laluan yang sama.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Harga minyak meningkat pada awal dagangan hari ini apabila pelabur bertindak balas terhadap berita bahawa Iran tidak akan mengadakan pertemuan dengan wakil Amerika Syarikat sekaligus menambah ketegangan terhadap gencatan senjata sementara yang dipersetujui kedua-dua negara dalam perang yang berlarutan selama 4 bulan. Menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner bersama utusan khas Steve Witkoff tiba di Doha bagi menghadiri apa yang disifatkan Rumah Putih sebagai rundingan peringkat tinggi semalam. Bagaimanapun, Iran dan negara tuan rumah Qatar memaklumkan bahawa mereka hanya akan bertemu dengan pihak pengantara, bukannya wakil Iran sendiri. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus stay dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Ada satu perkongsian daripada Karidi Hamadi. Dia kata, baru kena scam dekat hotel di Kuching ni. Ingatkan cheese rupanya butter. Kitanya suka makan cheese direct macam tu je. Dah masuk mulut baru perasan kenapa texture jadi lembik membenar. Kunyah je lah seolah tiada apa yang berlaku and nak menahan malu dekat member. Sekali, member rupanya perasan and tanya, kau makan butter macam tu je? Nampak agaknya seksa muka tahan makan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Tapi mereka kena faham, takaful adalah tempat untuk kita alihkan risiko.
2: Ya.
1: Risiko yang mana bila kita diuji dengan kematian, bila kita diuji dengan kemalangan, sakit kritik ataupun kita sakit dan perlukan rawatan dekat hospital, kita tidak perlukan keluar, kita tak perlu keluarkan duit daripada simpanan kita lah. Ada orang yang fikir, okey tak apalah, saya boleh simpan KSB lagi untung. Kalau 10 tahun saya simpan, saya ada 30,000. Tapi saya bagi satu analogi, bukan satu analogi, satu word yang boleh buka minda masyarakat adalah kita ada RM30,000 waktu kita sihat, kita nampak banyak.
2: Betul.
1: Okey, RM30,000 kita waktu kita sihat, kita nampak banyak.
2: Okey.
1: Tapi waktu kita sakit, RM30,000 tu kita nampak
2: sikit. Tak cukup kadang-kadang.
1: Tak cukup.
3: Itu dia jawapan ataupun POV daripada agent insurance sendiri. Bagi beliau, sebenarnya insurans ini bukanlah scam.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
7: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita, walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita ada Mimi bersama dengan kita.
2: Hi, saya Mimi. Saya diehard fan Cristiano Ronaldo. So, untuk World Cup 2026 ni, saya memang yakin Portugal akan menang. Ronaldo akan angkat piala tahun ni sebab dia adalah GOAT, greatest of all times.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Jika ada sesuatu yang menarik ingin anda sama-sama kongsikan bersama dengan Rakita, jangan lupa tag kami di social media rakita.my, dan jika konten itu benar-benar menarik, kita akan repost dan kongsikan supaya lebih ramai orang tahu.
1: That's why orang kata siap sedia buat konten yang best-best. Pandai tahu konten anda yang akan kami repost dan juga mention di on air kami.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan...

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

No.

0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia perlu mempercepatkan usaha melengkapkan tenaga kerjanya dengan kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk berjaya dalam era kecerdasan buatan AI, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, kemajuan teknologi yang pesat sedang mengubah landscape pelbagai industri serta mewujudkan peluang baru sekaligus menuntut sistem pendidikan dan latihan negara menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Beliau berkata lagi, kerajaan juga sedang memuktamadkan rang undang-undang tadbir urus kecerdasan buatan bagi mewujudkan rangka kerja kawalselia untuk masa depan melibatkan interaksi antara manusia dan juga mesin. Sekaligus, rangka kerja itu akan melengkapi undang-undang sedia ada termasuk Akta Keselamatan Cyber dan Peraturan Perlindungan Data. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu. Hari ini 1 Julai. Hari Rabu. Of course, kita layankan playlist Rabu Rock dekat Rakita. Rock sepanjang hari sampailah jam 12 malam. Okay, so harap semuanya sihat-sihat aja. Dan Bob gerak solo kat sini. Heidi pergi mana? Korang boleh check out live TikTok dan juga live YouTube Anugerah Lagu Indie untuk pengumuman finalis pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 tau. So kejap lagi kita nak bukakan lepak kita dengan skor cerita pasal sukan. Kita ada cerita mengenai World Cup 2026. Terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

Alright guys, kita mulakan cerita skor kita untuk World Cup 2026. Perancis meneruskan kemarahan untuk World Cup 2026 selepas menewaskan Sweden 3-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik. So, Kapten Perancis ni, nama dia Mbappe, siapa tak kenal. Sekali lagi mencuri tumpuan apabila beliau ni letak gol 2 biji. Manakala satu lagi jaringan disumbangkan oleh Bradley Barcola. Sekaligus memastikan Perancis melangkah ke pusingan 16 terbaik. So, lebih menarik lagi, dua gol itu menjadikan Mbappe kini mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya dia di Piala Dunia. So hanya satu lagi gol di belakang Lionel Messi yang memiliki 19 gol. So dalam masa yang sama juga Mbappe turut berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol, menyamai Messi dalam perlumbaan kasut emas. Seterusnya, Perancis bakal berdepan dengan Paraguay dalam usaha meneruskan misi memburu gelaran juara dunia. Kejap lagi kita akan cerita berkenaan tentang Erling Haaland. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Alright guys, kita beralih untuk cerita sukan tenis dalam skor. Dua pemain nombor satu dunia iaitu Jannik Sinner dan juga Aryna Sabalenka memulakan kempen Wimbledon 2026 dengan langkah kanan apabila masing-masing mara ke pusingan kedua. Dalam saingan lelaki, juara bertahan Sinner dipaksa bekerja keras tau sebelum menewaskan Miomir Kecmanovic dalam pertarungan 5 set. Sekaligus membuktikan ketahanan mentalnya di gelanggang rumput. So, sementara itu juga Sabalenka tidak berdepan dengan masalah yang besar apabila menewaskan Theodora Kostovic dalam aksi straight set untuk meneruskan kemarahan beliau. So, kemenangan kedua-dua pemain nombor satu dunia ini mengukuhkan status mereka sebagai antara calon utama menjulang trofi Wimbledon pada tahun ini. Alright guys, kejap lagi melangkah untuk kita borak-borak pasal dunia gaming dan juga e-sport. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

Sambung borak pasal cerita sukan dalam skor, kita beralih untuk dunia gaming dan juga e-sport. Alright, satu lagi game yang sangat-sangat hangat diperkatakan oleh semua orang sekarang ini, para-para gamer sekalian, iaitu Guns of Ashton, sebuah Souls-like FPS yang menggabungkan aksi tembak-menembak dengan suasana yang Wild West dan juga elemen seram mistik. So, game ini mencuri tumpuan bukan sahaja konsepnya yang unik tau guys, tetapi juga ia merupakan karya terakhir yang dibangunkan berdasarkan visi kreatif Viktor Antonov, individu di sebalik rekaan dunia ikonik Half-Life 2 dan juga Dishonored. So dalam game ini, pemain akan merentasi dunia Amerika Barat yang musnah akibat kuasa gaib lah. So menggunakan lebih kurang 20 jenis senjata era zaman-zaman cowboy dulu, sistem pari dan juga kuasa mistik dan juga peluru khas untuk menewaskan pelbagai makhluk yang supernatural. Okay, so menariknya juga setiap peluru sangat-sangat dikira penting. Jadi pemain perlu merancang setiap shooting yang korang buat tu bukan sekadar menembak secara rambang. So Guns of Ashton ini boleh dimainkan secara solo ataupun co-op dan dijangka akan dilancarkan dekat Steam, PS5 serta juga Xbox Series X dan juga S pada masa yang akan datang. Alright, so korang suka main game, jangan lupa share dengan kita orang game apa yang korang main di rakita.my.

Alright guys, stay tune sebab selepas ini kita akan buatkan otak-otak kita semua berfikir dalam frekuensi fikir. Okay, so topik yang perlu kita fikir hari ini adalah satu topik yang membelenggu para-para musician kita, especially yang ada band. Kita nak bercerita mengenai pay to play. Alright, terus kekal untuk frekuensi fikir Rakita 107.9, muzik lain, fikiran lain.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
1: Alright guys, terima kasih stay lagi dengan Bob di sini untuk Frekuensi Fikir. Hari ini kita nak bawakan satu topik yang berlega dekat kita punya industri muzik, especially gig-gig lah, dan melibatkan band-band yang baru nak meningkat naik. So topik hari ini adalah pay to play, okay? So kalau korang nak tahu pay to play, benda ni berlaku juga dekat serata tempat. Sebagai contoh, kita ambil dekat Hollywood. Cuma terms dan juga regulation serta mekanik berbeza sikit dengan Malaysia. So kalau dekat Hollywood, pay to play ini cenderung untuk band sendiri jual tiket, dan when it reach certain amount yang dipersetujui oleh organizer, barulah band tu boleh perform dekat venue tersebut dengan return of investment yang dipersetujui bersamalah. So antara band world famous yang pernah melalui fasa ini macam Guns N' Roses, Motley Crue dan juga Metallica. So kita pergi ke negara kita, terma pay to play itu mempunyai sedikit kelainan tetapi membawa maksud yang lebih kurang sama, di mana Malaysia kita punya pay to play lebih cenderung kepada certain amount of bentuk pembayaran tunai daripada band kepada organizer untuk band tersebut perform dekat satu venue ataupun acara keramaian. Alright, so hari ni kita nak borak pasal pay to play. Adakah ia satu investment ataupun downgrade? Sama-sama kita fikirkan dalam Frekuensi Fikir.

0: Frekuensi Fikir, Bob kat sini. Hari ni borak pasal pay to play. Kita tahu era hari ni band dan juga artis tumbuh bagaikan cendawan lepas hujan. Jadi persaingan dalam nak menonjolkan diri tu sangat-sangat sengit dan juga ketat ni guys. So kita memang jadi tak pelik kalau kita tengok sometimes artis ataupun band tu gunakan cara yang macam-macam termasuk pay to play untuk promote diorang punya produk. So apa kata kita dengarkan wakil daripada band 21 Miles Away ini, nama dia Vic, tentang pandangan berkenaan tentang pay to play.
1: Bagi Vic, jika band ni dapat perform pay to play dan mendapat outcome yang bagus, dapat dari segi pendengar yang baru, dapat new listener, dapat exposure, dapat publicity, dia akan menjadikan it's a good thing lah untuk pay to play. Kalau tak dapat apa-apa, you just invest untuk pay to play tu hanya sekadar payment dan tak ada outcome, organizer tidak memberi kerjasama, tak ada macam dari segi selling for the event tu, ianya tidak lah bagi saya. So ini sangat subjektif dan bergantung kepada seseorang itu sendiri. Bagi Vic, 21 Miles Away, kami melihat pada aspek yang saya cakap itulah, kepada ke arah good dan positivity yang menjadi ada good thing kepada dua-dua pihak.
0: Ya, menarik perkara yang dibangunkan oleh Vic tadi berkenaan tentang benefit untuk dua-dua pihak. Adakah pay to play di Malaysia ini tak memberi benefit kepada kedua-dua pihak ataupun hanya organizer sahaja yang dapat benefit? Kita akan borakkan dalam Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, Frequency VK Bob dan dirinya sedang borak-borak dengan korang semua untuk pay to play. Tadi kita dah dengarkan band yang gunakan pay to play sebagai instrumen mereka dalam nak promote kan. Dan kita nak dengar pula on site organizer. So kalau korang pergi ke Ipoh, Satellite Insider, satu tempat yang sangat-sangat familiar dengan geng-geng Ipoh. Ini dia yang kita bawakan, dia punya tulang belakang. Kita ada Chinos. Apa khabar Chinos?
1: Yo, baik. Alhamdulillah.
0: Nak tanya ni pasal pay to play. Yeah. Apa kau punya stand untuk pay to play?
1: Actually pay to play is good, tetapi aku tidak menyokong. Masih lagi kita punya mentality di sini masih lagi tak cantik. So aku lebih prefer tidak pay to play macam tu.
0: Kenapa kau rasa mentaliti kita tidak bersedia? Apa yang kau maksudkan dengan itu?
1: Dia lebih kepada organizer sebenarnya. Kalau cakap pasal pay to play ni is open punya benda tau. So kalau kau buat benda ni open, kalau kau jujur dalam dalam menjalankan pay to play ni, it's okay. Tetapi kalau kau tak jujur, dia susah. Dia tak cantik. Benda ni takkan jadi cantik. Maksud aku, okay, bila cakap pay to play, band bayar bayar untuk pay untuk play lah kan. So kita kena sama-sama promote. Organizer of course promote dia punya event, confirm kan. Sebab dia pun adalah dia punya kepentingan dekat situ. Tetapi dia punya aliran kewangan tu sebenarnya yang paling penting, tak jujur tu. Kadang-kadang ada yang kat sini organizer tak sediakan benda yang betul, tak sediakan kita panggil apa, duit tu tak betul, kau divide tak betul, tak boleh lah benda macam tu. Aku rasa kita tak sampai tahap untuk ke situ lagi lah macam tu. Sebab sebenarnya kalau kau tengok dekat overseas memang pay to play, Japan, Korea, even US kan. So memang pay to play sebenarnya. Orang je yang tak tahu sebenarnya. Tapi diorang ni jujur. Kau je yang tak jujur, masalah tu. Rakita 107.9.

0: Alright guys, hari ni juga kita borak pasal P2P dalam frekuensi fikir. Kita nak call salah satu organizer yang selalu datang dengan macam-macam acara gig P2Play. So kita ada Bam Atas Angin. Hai Bam.
1: Hai, Assalamualaikum. Kalau Atas Angin, kita orang buat P2Play untuk support community lah. Maksudnya, kita orang tak memerlukan keluarkan duit kita orang full untuk support the community. Tapi kita orang gunakan kelebihan apa yang ada, aset apa yang kita orang ada. Contoh venue, kita orang ada kepakaran, kita orang ada banyak marketing, kita orang ada social media yang kuat. So mostly untuk tu lah.
0: So buat P2Play ni, ada orang cakap dia menguntungkan organizer sahaja. Sebab yelah, band bayar organizer untuk diorang perform.
1: Kalau Bam tak rasa benda tu menguntungkan, berapa juta ringgit yang gig P2Play boleh bawa untuk organizer tu ambil kesempatan lah bagi Bam kan. Nak ambil kesempatan berapa juta boleh buat. Kalau setakat 1,000 tak kot. Untuk Atas Angin, kita orang tak perlu buat keuntungan cara macam tu lah kot. Sebab yalah, ujung dia band selalu tolong kita orang. So apa cara kita nak tolong, macam itulah. Sebab kita orang tak ada duit, tapi kita orang ada venue. Faham kan? Kita tukar-tukar. So band tak banyak platform yang nak dia orang. Lagi-lagi band baru. So how dia orang nak dapat persembahan yang real, dekat situlah. So dia orang masuk P2Play ni, contoh bayar 150. Macam bayar jamming 3 jam. Cumanya kali ni dia orang jamming depan crowd dia orang. Faham kan?
0: Alright, kita kena be fair lah dengan penganjur gig juga, sebab kita tahu penganjur gig ni bukanlah satu bentuk badan kebajikan ke welfare ke apa. So, diorang pun ada komitmen-komitmen tertentu yang mereka nak kena bayar. So, P2Play ni lebih kepada risk sharing lah kepada organizer dan juga band itu sendiri. So, berbalik kepada kita punya borak sama ada P2Play bagus ataupun tidak, ia terpulang kepada direction sesebuah band. Sekiranya band itu rasa P2Play itu adalah satu medium yang bagus, silakan. Kalau rasa macam tak nak pun tidak menjadi kesalahan. Kejap lagi kita dengarkan satu lagi kata-kata daripada salah satu ataupun dua figura yang sangat bagus dalam penciptaan lagu, dan diorang ni sebenarnya menang AJM. Kejap lagi, okay, terus kekal untuk frekuensi fikir.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
9: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
8: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
10: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggung

0: Turn the radio. Alright guys, Bob dan juga dirinya kat sini tengah frekuensi fikir borak-borak pasal pay to play. Jom kita nak dengarkan SOG. Juara untuk AJL menerusi lagu Pelukan Angkasa bersama dengan Sheila Hamzah ada cakap something berkenaan tentang pay to play.
1: So kira power lah bank tu dah bayar pay to play sebenarnya. So kalau diorang tak dapat payment, maknanya diorang anggap benda tu as a investment. Kecuali yang tiba-tiba yang tiba-tiba meroyan tu, maksudnya diorang tak faham benda tu. Diorang
2: conception
1: mungkin ataupun mungkin dia rasa it's not worth investing. Then if you kalau tak tahu investing, mesti kata bangkau lah. Betul lah.
2: Sebenarnya dia adalah kebersamaan. Kalau contoh kau buat pay to play, band rugi, kita kena start. Kru pun rugi sesama. Sound engineer pun rugi semua. Dia kata, oh kalau korang defend, oh habis aku akan belajar mahal semua. Habis kau main muzik ni tak belajar. Tak ada belajar nak main muzik. Walaupun dia belajar kat tepi jalan, dia belajar juga. That's a cost. Sama. Tu pun kau punya cost. Kalau kau rasa nak buat pay to play, semua sama. Bila dah untung, baru kita split evenly. Tu konsep dia sebenarnya.
0: Alright, so conclusion guys, kita harapkan pay to play dapat dijadikan satu medium yang berguna untuk semua artis-artis kita, dengan syarat pay to play dilakukan dengan step yang betul, transparency yang betul, dan juga mengambil kira kesemua aspek-aspek yang berlaku untuk pay to play itu. So di frekuensi fikir, kita harapkan semoga artis-artis kita terus berkarya, terus menghasilkan karya-karya yang mampu mengangkat kerjaya seni di persada yang sungguh dibanggakan. Frekuensi fikir, Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hey.

Alright guys, just nak bagi tahu kat korang semua, PC untuk Anugerah Lagu Indie 2025 telah pun selesai. So jangan lupa untuk ketahui top 15 yang akan melangkah ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 pada 16 Ogos nanti. Boleh tunggu dan nantikan akan diupload di media sosial Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my. Korang boleh saksikan lagu yang manakah layak ke pentas akhir. Hasil juga korang mengundi hari tu kan untuk 30%. So sama-sama kita nantikan pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.

0: benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Terima kasih korang. Masih lagi lepak Bob dan juga dirinya sekarang ini. Hari ini kita punya YTJT yang tak tahu jadi tahu. Special kita nak bawakan kepada korang untuk post konsert hujan 20 tahun. Alright, kita ada AG dan juga Iza.
2: Bawa, Bob. Kau nak bawa apa ni?
1: Kau nak bawa apa?
2: Bawa apa?
1: Biasalah, kerja. Okay. Eh, sihat eh semua?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Sihat. Cap jari masih ada?
2: Cap jari apa? Maksudnya?
3: Jari kematu.
2: Aku mata yang kematu.
1: Memang nampak mata semua sebarih ya. Okay, alright. So, tahniah untuk konsert hujan.
2: Thank you. Nampak Bob dalam crowd tu?
1: Eh, nampak. Kita telah sakit kaki tak hilang lagi.
2: Seorang tu akan Isnin jadi MC.
1: Jadi MC. Okay, cerita sikit lepas pasca konsert ni apa hampa punya perasaan ke?
2: Satu benda yang first kali yang memang tak target is sold out tu. Memang tak ada langsung dalam orang kata apa, perasaan tu macam boleh jual ke ni. Tapi bila sold out tu, Alhamdulillah kita rasa inilah masa untuk kita all out lah. Itu yang antara punca 45 lagu.
1: Okay.
2: Surprise-surprise yang berlaku tu. Itulah.
1: Okay, aku nak tanya pasal hampa tahu ke yang ada Malaysia Book of Record tu?
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Yang tu hari tu baru dapat benda tu tahu.
1: Sebab
2: rasanya kan dia kena verify semua kan. Itulah.
1: So maknanya atas pentas tu bawang petau yang ada Malaysia Book of Record tu.
2: Tak nampak tu. Bukali kami tantrum benda tu. Aku nak nyanyi ni. Okay. Tiba-tiba stop.
1: Faham. Okey. Macam tu cerita dia. Bau. Sebab nampak lah. Nampak tak sangka tu kan. Muka Izzat pun macam. Tiba-tiba panggil Izzat saja. Izzat datanglah.
3: Dia pasal panggil aku. Pasal diorang dah on stage. Aku pasal rantai rasa kan aku bagi sandangkan bass dekat Dimas untuk settlekan lagu Rata Rasa tu. Lepas tu aku dekat bawah. So that's why aku dipanggil. Kononnya nak receive benda tu lah. Sebab dia orang tengah perform macam tu. Itu je. Tapi tu lah amaze juga lah. 17,108
1: orang
3: yang datang kan konsert hujan ni. So sekarang ni agak terkejut. Aku masuk sekarang ni, aku masuk bilik aku. Aku dah gantung lah benda tu.
1: Sijil tu
3: lah. Dah gantung kat dinding. Bila buka bilik, hujan dapat benda ni. Dahsyat.
1: Okay, right. Seronok dengar cerita tu. Kejap lagi kita akan lagi borak pasal, mungkin korang nak tahu pasal benda yang diorang hadap dekat atas pentas. Mungkin kat mata 17,108 orang tu tak tahu. Kejap lagi, okay. Terus kekal untuk Rakita.

0: Alright guys, Bob dan juga AG serta juga Izzat daripada Hujan borak-borak sekarang ni dengan korang untuk konsert Pasca Hujan 20 tahun. Okay, share sikit lah guys pasal benda-benda yang berlaku atas pentas yang mungkin orang tak tahu tapi korang yang hadap lah kat atas pentas tu.
1: Orang yang tak tahu, aku rasa aku taklah main se-maksimum yang aku target lah.
0: Okay.
1: Tapi apa, aku adalah banyak benda yang macam tak puas hati dengan permainan aku sendiri.
0: Okay.
1: Yang mana orang cakap, okey ke? Jaga hati ke tak? Jaga hati tak tahulah. Lepas tu, satu lagi apa yang paling obvious, aku rasa ada few songs yang macam ada problem sikit dengan playback kan. Tapi orang tak, ada yang tahu-tahu lah, ada yang tak tahu lah. Macam masa Ku Mahu Ku Tahu tu actually dia tricky sikit sebab Noh akan pick up tempo. Lepas tu untuk end the lagu tu ada tempo masuk daripada sequencer. Which is tempo tu lain terus daripada Noh pick up. So kacau bila lah. Lepas tu lagu apa tu? Rumah kita ada glitch sikit. Apa yang tak tahu, aku pun tak tahu dari
0: aku
1: mana.
0: Aku yang string punya ni.
1: Yalah, dia dari mana start tu tak tahu.
0: Dia terawal ke tercepat pun aku tak apa-apa. Okay. Tapi audience semua enjoy.
1: Tapi so, yang paling orang tak akan sangka punya macam performer M. Nasir tu kan. Kalau apa nak tahu, M. Nasir dia the straight daripada airport pergi konsert. Dia daripada Rainforest Festival.
0: Tapi sebenarnya macam aku pula, aku dengan Am, aku kita orang concern pasal kita orang punya energy. That's why aku susun lagu apa aku nak raya, lagu apa yang aku nak macam set first tu memang kalau orang perasan aku kat belakang ni.
2: Okay.
0: Pasal aku nak tengah simpan energy tu sampai yang set 3 tu.
1: Betul. Actually set list tu kita dah curate. Okay, first set kita main nostalgic new stuff. Manjuhe yang macam
0: stay indie rock punya.
1: Indie rock kan. Okay, tak apa. Tu second set kita lepak je. Galau je. Yang third set tu yang nak hunjuk tu. Tapi aku first song aku dah barai.
0: Ya, first song dia dah pergi depan. Aku tak aku memang dah plan lah. Aku dah apa lah, aku duduk sini je. Aku main.
1: Sebelum hang naik stage kan, ada macam tangga nak naik kan. Kan kat bawah tu kami ada macam apa, screen tau yang tunjuk MCP punya kamera kat mana. Puh, gila weh. Aku tengok crowd pun macam show Hong Kong tau. Show
0: Taiwan.
1: Show Taiwan kan. Macam weh, ni Hujan show label Taiwan lah ni. Itu yang nak aku tak aku nak pergi depan ni.
0: Okay. Alright, macam hang yang ni je kan, susun 45 lagu tu hang arrange balik kan. So waktu hang arrange tu hang tahu ke susun atur dia supaya hang boleh letak dia punya pace macam mana?
1: Ada dia sebab semua susunan tu ada cerita, ada sebab lah.
0: Ada perjalanan dia.
1: Ada lagu ni key dia A major habis ke A minor, ada sebab kenapa susunan tu macam tu. Cuma yang last minute kami tukar is Ludah Amerika dengan Aku Scandal. Sebab Noh prefer kita end dengan Aku Scandal sebab Aku Scandal punya ending tu dia grand.
0: Dia epic kan.
1: So why not kita ambil Ludah Amerika pula. Selalulah habis last kali Ludah Amerika bersepah semua kan.
0: Okay.
1: Lepas tu Ipin pun agree. Ipin cakap kita tak pernah lagi ada Ludah Amerika yang menyanyi. Itulah. Okay. Itu yang lain tu.
0: Alright. So pertukaran tu buatkan saya punya apa nama, estimation tu jadi salah lah. Itu kat video Rakita cakap kembara lasong.
1: Kembara lasong lah. Betul lah.
0: Betul lah.
1: Kembara lasong. Encore concert is Ludah Amerika dengan Aku Scandal. Kembara memang kita orang tailor. Memang ini last song untuk konsert.
0: Betul lah.
1: Encore jangan kira.
0: Alright. So sekejap lagi kita akan sambung lagi borak. Mungkin korang nak tahu juga selepas konsert tu ada beberapa benda yang muncul dekat threads.
1: Kejap
0: lagi.
1: Ini kontroversi.
0: Okay, teruskan untuk Rakita.

0: Okey, sama lepak untuk AG Izzat daripada Hujan. Bob juga kat sini sambil-sambil lepak-lepak ni. Kita nak tanya jugalah berkenaan tentang sebelum kita pergi ke hard track tu. Dan juga Izzat, sokong ke kalau kita nak cakap, kalau band kita nak pergi jauh ni, kena ada satu team yang padu lah. Sebab untuk konsert Hujan 20 tahun ni, kita boleh nampak satu team yang sangat-sangat solid lah. So, pendapat korang macam mana?
1: Betul lah. Betul. Itulah.
0: Itu paling penting kat sini. Okay.
1: Sebab untuk build band ni, selain dari ada unit yang power, hang kena ada fan base yang power juga. Sebab fan base tu hang kena anggap depa tu ada sebahagian daripada performance. Macam kita tengok band-band baru lah ni, aku nampak ada dah band-band Gen Z yang memang dia pergi gig, depa dah ada
0: crowd dia.
1: Okay. Bagus tu, itu benda tu bagus. Hang jagalah crowd-crowd hang ni. Sampai crowd-crowd hang ni ke belakang. Maksudnya macam, maksud aku adalah crowd hang ni yang setia bersama hang ni, satu hari nanti dia pun akan ke belakang, maksudnya sebab dah ramai sangat lah. Dia akan dia akan apa, grow macam tu.
0: Baik. Itu dari sudut fan. Daripada sudut team yang designer, tech, apa lagi, grafik kat belakang. So aku nak tanya, sebab aku tengok Hujan diorang sangat ada team yang solid untuk ni juga. So aku nak bawa korang throwback sikit. Waktu korang nak ada semua benda ni, mungkin boleh cerita macam mana korang punya road tu nak ada semua benda ni. Susah?
1: Banyak juga. Banyak juga orang kata apa? Proses.
0: Proses dia, betul. Okay, macam mana nak ke situ?
1: Untuk ke situ, rate hang kalau makin tinggi, hang dah lah bajet untuk itu.
0: Ada bajet untuk itu, betul?
1: Sebab pelan-pelan lah. Daripada start tu, mungkin hang dapat banyak ni, hang tak mampu nak bayar semua ni. Selalunya ada yang start offer. Kita macam mana?
0: Kita build up daripada situ lah.
1: Daripada situ kita build up. Sampailah dia dapat payment cantik. Mungkin awal-awal dia minat, dia tolong dia minat. Sebab yang tim Hujan ni semua boleh katakan fan Hujan yang tahu lagu. Yang tahu, memang dia tahu lagu. Sebab dia nak buat lighting apa semua kan. Dia bukan yang sebarang-sebarang macam aku buat lighting nak kena study lagu apa tak. Hang tahu, dia dah tahu lagu lah. Semua dah tahu lagu Hujan tu.
2: Pasal bila dia orang buat kerja pun, dia orang enjoy dengan dia orang punya macam lighting man itu orang, dia memang macam headbanging juga sambil dia buat kerja tu. Dia memang macam tu. Sound man pun. So basically memang dia orang tu rangers lah. Dia orang study lagu apa semua.
0: Mana kata team Hujan juga ada soul Hujan lah.
1: Yelah, macam macam kita main band, kami ni kena main music. Kami kena main lagu-lagu tu. Depa pun sama. Macam hang perform sekali.
0: Okay. Izzat, bila first hang ada bass tag untuk Hujan?
2: Bass tag? Tapi aku kan masa Hujan, masa nama Hujan dah dah meningkat naik dah. So ada bajet lah. Awal-awal pun aku dah ada tag lah. Masa aku memang perlukan tag.
1: Kadang, tapi aku rasa hang lah yang start ada tag. Masa Dugong tak? Jajah
2: ada kot.
1: Jajah tak ada lho?
2: Tak ada kat. Start aku.
1: Jajah mata. Mata selalu follow Jajah. Tapi macam tak selalu lah. Tapi time hang kau rasa yang start the proper.
2: Okay. Betul.
0: So before this, sebelum dengan Hujan, kau ada pengalaman macam ada tag ke apa semua ni?
2: Aku pernah jadi tag ke.
0: Okay. So bila masuk Hujan,
2: aku adalah macam zaman time aku dulu. Ini zaman abang pula.
1: Kau tak tahu kan?
2: Tujuan buat tag tu sebenarnya nak masuk gig free. Malam tak ada bajet nak bayar. Tolong lah member yang ada band yang perform untuk tag. Macam tu. Aku pun start benda macam tu juga. So sekarang, tapi sekarang ni tag yang aku ada, aku memang amat perlukan diorang untuk tolong aku. Kalau tidak aku tak boleh perform. Diorang penting. Amat penting. Penting.
0: Sejauh mana kepentingan tag untuk seseorang ahli muzik tu?
2: Sejauh mana dia memang kalau dia tak ada, aku tak boleh perform.
1: Dia sakar lah.
0: Dia sakar.
1: Dia seorang sakar lah. Kalau kita jadi apa-apa, dia dah ready. Dia boleh main.
2: Pasal kita time perform, perform kita memang mental prepare untuk perform je. Diorang tu dia sediakan semua benda daripada daripada apa, pasang kita orang punya barang-barang, effects lah, tu bawa bass kita orang sampai ke botol air kita orang mesti kena ada air penuh. Macam tu.
1: Macam peli orang.
2: Peli siapa?

0: Sesemua hari ini, Rakan Ekspresi presents Jom dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda

0: Alright guys, sama lepak untuk Hizat dan juga AG daripada Hujan kat sini. Okay, lepas je konsert korang, biasalah hal dekat tracks tu berlaku lah. Okay, kita ambil satu isu yang berlaku, peperangan antara geng K-pop dan juga geng Hujan yang pergi konsert kan. Kita nak tanya dululah pasal moshing lah kan, dekat korang kan. Kita tahu moshing ni dia lahir daripada geng-geng yang macam hardcore, and then dia merantasi pergi ke, sampailah ke hip hop. So pergi kepada geng-geng macam Hujan juga, alternative rock, grunge and so on ni lah. So korang rasa kan, bila orang tengok mosh tu sebagai satu bentuk yang tak bagus, apa korang rasa sebagai seorang ahli muzik yang ada culture
1: aku
0: moshing?
1: Aku pelik sebenarnya. Aku pelik pasal Hujan rock band. Rock okay. band memang sinonim dengan mosh pit, body surf, circle pit ni. Mm-mm. Kalau kata dekat luar pun, okay, band-band de, band grunge ke, band rock macam mana ke, mm-mm, semua ada benda tu.
0: Okay.
1: Kecuali band, kalau kau tengok Celine Dion, kalau ada tiba-tiba ada circle pit tu balik kan. Betul tak? Tapi pasal kita memang rock band. Mm-mm. So aku rasa orang yang menganggap benda tu negatif yang pelik sebenarnya.
0: Okay. Alright. So K-pop cakap macam benda ni tak syok ah, macam tak jaga, you know, beberapa
2: benda. Pada mulanya kenapa sejauh tu pemikiran hang untuk compare K-pop dengan rock show? Itu pun dah pasal
1: itu
2: apa?
1: Itu dah pelik ah.
2: Apa masalah kan?
0: Okey.
2: Aku dengar K-pop tau.
0: Okay.
2: Aku dengar band K-pop, aku layan K-pop. Aku tak terfikir sampai ke level tu. Hang pergi show, hang support hang punya K-pop group. Okey. Okay. Best lah, okay lah. Macam hampir show, another show kan. Kalau hampir rock show, kalau hang duduk saja, tak best kot.
0: Okay.
2: Tu so, je, simple lah.
0: Simple
2: saja lah tu.
0: Saja. Rage bait lah, rage bait.
2: Saja.
0: Okay, aku nak panjangkan lagi rage bait ni. Aku akan bacakan beberapa komen. Korang react.
1: Track AG. Aku lost sikit.
2: Yang pandai react. Aku suka hang react.
1: Okay, kita apa. Aku akan cuba lah. Okay.
0: Aku tak mention nama. Aku just baca komen dia saja. Dia cakap, perbezaan ketara betul. Kita orang pergi X Horizon relax je. Walaupun crowd. Yang pergi konsert Hujan, ya Robby. Kalau aku kat dalam tu, confirm aku nangis nak minta pulang. Nak buat macam mana kan? Peminat depa zaman tu pun semua Acha-Acha dan BBNU. So Ice betul.
1: X Horizon tu siapa?
0: X Horizon tu konsert K-pop.
2: K-pop.
1: Oh, K-pop. Konsert K-pop. Oh, sorry tak tahu.
0: So react sikit lah tentang
2: tadi kita dah cakap kan.
1: Tak macam tak macam cakap tadi lah. Pasal dia lah yang K-pop. K-pop tak ada benda-benda tu. So kau pergi show rock yang ada sekepit, sepatutnya benda tu memang dah korang dah tahu lah culture tu. Kenapa kau nak persoalkan benda tu? Aku pun tak berapa faham lah.
0: Okay. Last aku rasa yang ni korang kena dengar. Relax je SO, I tak menggeletis walaupun tahu EXO semuanya handsome.
2: Apa benda?
1: Eh, Hujan handsome tak kot?
2: Tak tahu tapi aku benda tu aku lalu je lah.
0: Okay.
2: Kalau benda-benda macam ni aku lalu je.
1: Macam tak, aku tak rasa macam nak apa? Apa dia orang panggil je?
0: Terkesan.
1: Terkesan
2: trigger,
1: apa? Trigger aku macam apa benda aku tak rasa benda tu apa buat apa-apa untuk kita orang pun.
0: So maknanya Hujan sustain 20 tahun disebabkan mentaliti yang kuat juga. Aku rasa selama 20 tahun korang deal dengan macam-macam haters juga kan.
2: Tak kisah.
0: Tak kisah.
2: Life.
1: Aku pun blur kadang macam apa benda ni cerita ni. So aku tak layan.
2: Sebab layan benda-benda negatif ni tak sihat pun. Buat apa nak bagi down diri hang kan. So just move on je. Ikut hang lah.
0: Okay.
2: Masalah hang kot. Okay. Aku dah tanggungjawab ni.
0: Alright. Itu dia kata-kata daripada sebuah band yang tengah pegang Malaysia Book of Records.
2: Embor.
0: Untuk 17,108 datang dekat diorang punya konsert. Okay, terus kekal untuk orang kita. Let's go.

0: seronok kita lepak-lepak dengan Izzat dan juga AG daripada Hujan kat sini. So kita tengok juga dekat konsert tu, Iman Tang daripada Icon Entertainment cakap Hujan akan 30 tahun akan plan juga. So mungkin korang boleh cerita dari sudut Hujan nak memastikan aspirasi 30 tahun itu tercapai. Apa plan korang lepas ni?
1: Bagi aku, plan yang pertama, kita kena jaga kesihatan kita orang lah sebenarnya. Okay. Harap sampai ke 30 tahun tu lah. Tapi aku rasa insyaAllah boleh.
2: Boleh kan? Kalau jodoh panjang, kesihatan di apa?
0: Diberikan dalam keadaan yang baik.
2: Ya, yeah. InsyaAllah. Okay. Kalau tak leh, kalau teruk sangat pun kita buat ni. Kita buat team building music camp seminggu. Sari 5 lagu. Petang yoga dengan Dimas.
0: Okay. Eh, Dimas memang Roger dia datang ah.
2: Memang Roger dia. Okay.
0: Untuk yang lain?
1: Orang lama.
2: Yang lain sebab okey, ada beberapa benda orang ramai tanya. Pasal tak panggil Aris Rewatan?
0: Betul.
2: Pasal tak panggil Jaja Dugong sebab kami dah buat 10 tahun dulu. Jaja dengan Dugong kita orang dah buat yang surprise 10 tahun tu. Pasal Aris Rewatan masa rumah kita punya konsert. So try not to be macam redundant, macam nampak benda sama kau macam tak ada idea. Tu yang DJ Uno masuk dalam picture.
0: Betul.
2: Rupanya
1: Uno dahsyat.
2: Best way. Terbaik. Aku rasa macam kimpak tau.
1: Macam sleep not pada lah. Memang syok lah.
0: Baik. Okay. Perancangan untuk new song selepas Demi Lencana di Dada.
2: Okay. Kita dalam progress, dalam proses rakaman untuk album. Di mana kami dah siap rekod muzik lah setakat ni. 4 lagu.
0: Okay.
2: Dah ada lagi 4 lagu. Tengoklah, targetnya macam nak buat full length lah, macam 10 lagu. So dah 4 lagu lagi tu, soon lah kami rekod. Tapi tak ada,
1: kita tak ada timeline.
2: Tak ada timeline kita macam specific je time nak release. Sebab Noh pun dalam proses album Noh Saleh yang satu lagi. So aku tak nak pace tu macam rushing. Sebab nak buat art ni kena macam just ikut hang punya pace je.
0: Okay. Anak laju pakai AI je, Ji.
2: Aduh, tak style tu.
1: Tak style.
0: Okay, aku kat konsert tu juga, aku tengok most lagu-lagu Hujan orang sing along. Aku nak tanya, dia memang ada formula je yang macam hang tahu yang okay, aku letak macam ni, confirm lagu ni akan orang suka, orang akan nyanyi bersama-sama, orang akan jadi
1: lirik. Kita tak ada lirik kat belakang je.
2: Itulah. Tak ada. Itu antara benda yang patut buat lah. Tapi, tapi sebab aku dah share playlist awal-awal lagi. Untuk mereka rasa apa hype tu, mereka mereka naik kereta pergi kerja hari-hari dengar playlist tu ulang. Itu membantu juga streaming kami kan. So daripada situ aku rasa ramai je yang bercakap-cakap pasal kau, aku dah ready dah ni, aku dah dengar hari-hari lah. Benda-benda tu lah. Aku rasa sing along tu dan ada orang kata apa benda dalam show memang dah tak payah dipupuk kot. Sebab orang tahu lah pergi show memang sing along.
1: Tapi aku ada terbaca kat tracks lah. Ada, aku amazed juga lah, ada bangsa-bangsa lain juga yang Hujan. Ada Chinese couple lah. Aku terbaca, aku rasa macam itu adalah satu achievement bagi aku. Hujan dapat crowd yang daripada luar circle tu.
0: Okay. So mungkin AG lepas ni mungkin ada bawa elemen-elemen untuk selitkan ada unsur-unsur daripada bangsa-bangsa lain untuk next song.
2: Oh tak. Tak ada, tak ada. Sebab Hujan macam tu, macam tu lah. Apa jangan expect jadi macam band world music pula. Itu dah jauh lah tu. Itu kalau kita masuk versus 5 kan nanti boleh lah ketengahkan.
0: Alright. Okay. So kita dah sampai penghujung sebenarnya untuk kita punya lepak-lepak hari ni. So maybe korang ada words-words yang korang nak sampaikan selepas konsert.
2: Okay, tak ada apa. Jumpa lah 2 bulan ke 1 bulan lah.
1: Apa? 2 bulan.
2: 2 bulan. Jumpa 2 bulan 8 nanti kat AOS. Hujan akan ada satu surprise lagi untuk set Hujan masa tu. InsyaAllah. Tunggu approval menteri kami.
0: Okay, baik.
2: So plan dia adalah Adalah.
0: Untuk Arospeed nanti.
2: Arospeed.
0: Okey, Arospeed.
2: Lepas tu nanti ada satu lagi show tak announce lagi. Mm-hmm. 16/8. Dekat Aziata. To be announced.
0: 16/8 ah.
2: 16/8. Sama dengan ALI.
0: Sama dengan ALI punya pentas.
1: Lepas tu aku nak ucapkan lah ke Rangers yang ke-17,108 yang datang tu yang bagi kita orang achievement apa solo indie band yang have a large audience kan. Aku amat berterima kasih dapat merealisasikan hujan untuk ke tahap tu. Alright. Terima kasih.
0: Okay. So kita orang di Rakita pun harap korang terus fly high.
2: Thank you. Satu lagi thank you Rakita sebab menyemput hujan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sebab setakat ni radio yang buat satu hari hujan nampak.
0: Okay.
2: Lepas tu yang main radio kami. Kan? Alhamdulillah kita kena
0: bersama-sama lah.
2: Bersama-sama lah benda ni.
0: Kita satu kapal lah, berlayar bersama-sama kan. Alright, so terima kasih hujan. Terima kasih sebab ada dalam muzik industri tanah air. Semoga kehadiran hujan dapat bagi lagi good impact kepada kita punya industri seni kreatif tanah air. Okay, so korang kalau ada share-share sikit korang punya snippet-snippet pergi konsert hari tu, tag kita orang rakita.my. Terima kasih Ji.
2: Terima kasih Zat.
0: Jumpa lagi. Okay, bye-bye.

0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Penggubalan rang undang-undang RUU Jenayah Cyber 2026 amat penting bagi memperkukuh keupayaan negara menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri berkata RUU berkenaan digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuh aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Tambah beliau lagi, penggubalan RUU itu oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara NACSA, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri MKN JPM menekankan prinsip teknologi neutral seperti diterapkan dalam Konvensyen Budapest dan Konvensyen UN bagi membolehkan pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan evolusi teknologi semasa. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
0: Terima kasih korang. Masih lagi lepak Bob dan juga dirinya sekarang ini. Hari ni kita punya YTJT yang tak tahu jadi tahu. Special kita nak bawakan kepada korang untuk post konsert hujan 20 tahun.
2: Bawa ke tau.
0: Alright, kita ada AG dan juga Iza.
2: Kau nak bawa apa ni?
0: Kau nak bawa apa?
2: Bawa apa?
0: Ah, okay.
2: Buat jaga L.
0: Biasalah, kerja. Okay. Hey, sihat lah semua?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Sihat. Cap jari masih ada?
2: Cap jari apa? Maksudnya?
3: Jari kematu.
2: Aku mata yang kematu.
0: Memang nampak mata semua sebarih ya. Okay, alright. So, tahniah untuk konsert hujan.
2: Thank you. Nampak Bob dalam kerop ke tu?
0: Weh, nampak. Kita telah sakit kaki tak hilang lagi.
2: Seorang tu akan Isnin jadi MC.
0: Okay, cerita sikit lepas pasca konsert ni apa punya perasaan ke?
2: Satu benda yang first kali yang memang tak target is sold out tu. Aha. Memang tak ada langsung dalam orang kata apa, perasaan tu macam boleh jual ke ni. Mm-hmm. Tapi bila sold out tu, Alhamdulillah kita rasa inilah masa untuk kita all out lah. Mm-hmm. Itu yang antara punca 45 lagu.
0: Okay.
2: Surprise-surprise yang berlaku tu. Mm-hmm. Itulah.
0: Okay, aku nak tanya pasal hampa tahu ke yang ada Malaysia buat record tu?
2: Tak tahu.
0: Tak tahu.
2: Yang tu hari tu baru dapat benda tu tahu.
0: Oh, masa,
2: sebab rasanya kan dia kena verify semua. Mm-hmm. Kan.
0: Itulah. Oh, so maknanya atas pentas tu bawang petau yang ada Malaysia buat freak out tu.
2: Tak nampak tu. Bukali kami tantrum macam tu. Aku nak nyanyi ni. Okay. Tiba-tiba stop.
0: Faham. Okey. Macam tu cerita dia. Bau. Sebab nampak lah. Nampak tak sangka tu kan. Muka Izzat pun macam. Tiba-tiba panggil Izzat saja. Izzat datanglah.
3: Dia pasal panggil aku pasal diorang dah on stage. Aku pasal rantai rasa kan aku bagi sandangkan bass dekat Dimas untuk settlekan lagu Rantai Rasa tu. Lepas tu aku dekat bawah. Aha. So that's why aku dipanggil. Kononnya nak receive benda tu lah. Pasal diorang tengah
0: chaos sikit.
3: Tengah perform macam tu. Itu je. Tapi tu lah amaze juga lah. 17,108
0: orang
3: yang datang kan konsert hujan ni.
0: Okay.
3: So sekarang ni agak terkejut. Aku masuk sekarang ni, aku masuk bilik aku.
0: Okay.
3: Aku dah gantung lah benda tu.
0: Sijil tu lah.
3: Dah gantung. Dah gantung kat dinding. Bila buka bilik, hujan dapat benda ni. Dah syat.
0: Okay, right. Seronok dengar cerita tu. Kejap lagi kita akan lagi borak pasal, mungkin korang nak tahu pasal benda yang diorang hadap dekat atas pentas. Mungkin kat mata 17,108 orang tu tak tahu. Kejap lagi, okay. Terus kekal untuk Rakita.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dan juga AG serta juga Izzat daripada Hujan borak-borak sekarang ni dengan korang untuk konsert Pasca Hujan 20 tahun. Okay, share sikit lah guys pasal benda-benda yang berlaku atas pentas yang mungkin orang tak tahu tapi korang yang hadap lah kat atas pentas tu.
2: Orang yang tak tahu, aku rasa aku taklah main se-maksimum yang aku target lah.
1: Oh, okay.
2: Tapi apa, aku adalah banyak benda yang macam tak puas hati dengan permainan aku sendiri.
1: Oh, okay.
2: Yang mana orang cakap, eh okay ke? Jaga hati ke tak? Jaga hati tak tahulah. Lepas tu, satu lagi apa yang paling obvious, aku rasa ada few songs yang macam ada problem sikit dengan playback kan. Tapi orang tak, ada yang tahu-tahu lah, ada yang tak tahu lah. Macam masa Ku Mahu Ku Tahu tu actually dia tricky sikit sebab Noh akan pick up tempo. Lepas tu untuk end the lagu tu ada tempo masuk daripada sequencer. Which is tempo tu lain terus daripada Noh pick up. So kacau bila lah. Lepas tu lagu apa tu? Rumah kita ada glitch sikit. Apa yang tak tahu, aku pun tak tahu dari
1: aku
2: mana.
1: Aku yang string punya ni.
2: Yalah, dia dari mana dia, start pula tau.
1: Dia terawal ke tercepat pun aku tak apa-apa. Okay. Tapi audio semua enjoy.
2: Tapi so, yang paling orang orang tak akan sangka punya macam performer M. Nasir tu kan. Kalau pun nak tahu M. Nasir, dia ada straight daripada airport pergi konsert. Dia daripada Rainforest Festival.
1: Tapi sebenarnya macam aku pula, aku dengan Am, aku kita orang concern pasal kita orang punya energy. That's why aku susun lagu apa aku nak riot, lagu apa yang aku nak macam set first tu memang kalau orang perasan aku kat belakang ni.
3: Okay.
1: Pasal aku nak tengah simpan energy tu sampai yang set 3 tu.
2: Betul. Actually set list tu kita dah curate. Okay, first set kita main nostalgic punya stuff. Manjuhe yang macam
1: buat indie rock punya.
2: Indie rock kan. Okay, tak apa. Itu second set kita lepak je. Galau je. Yang third set tu yang nak hunjuk tu. Tapi aku first song aku dah barai.
1: Ya, first song dia dah pergi depan. Aku tak aku memang dah plan lah. Aku dah apa lah, aku duduk sini je. Aku main.
2: Sebelum hang naik stage kan, ada macam tangga nak naik kan. Kan kat bawah tu kami ada macam apa, screen tau yang tunjuk MCP punya kamera kat mana-mana. Puh, gila weh. Aku tengok crowd pun macam show Hong Kong.
1: Show Taiwan.
2: Show Taiwan kan. Macam weh, ni hujan show label Taiwan lah ni. Itu yang naik aku tak, aku nak pergi depan ni.
1: Okay. Alright, macam hang yang ni je kan, susun 45 lagu tu hang range balik kan. So waktu hang range tu hang tahu ke susun atur dia supaya hang boleh letak dia punya pace macam mana?
2: Ada dia betul. Sebab semua susunan tu ada cerita, ada sebab lah.
1: Ada perjalanan
2: lagu
1: dia.
2: Ada lagu ni key dia A major habis ke A minor, ada sebab kenapa susunan-susunan tu macam tu. Cuma yang last minute kami tukar is Ludah America dengan Aku Scandal. Sebab Noh prefer kita end dengan Aku Scandal sebab Aku Scandal punya ending tu dia grand.
1: Dia epic kan.
2: So why not kita ambil Ludah America pula. Selalulah habis ke last kali Ludah America bersepah semua kan.
1: Okay.
2: Lepas tu Ipin pun agree. Ipin cakap kita tak pernah lagi ada Ludah America yang menyanyi. Itulah. Okay. Itu yang lain tu.
1: Alright. So pertukaran tu buatkan saya punya apa nama, estimation tu jadi salah lah. Itu kat video Rakita cakap kembara lasong.
2: Oh, kembara lasong lah. Betul lah.
1: Betul lah.
2: Kembara lasong. Encore concert is Ludah America dengan Aku Scandal. Kembara memang kita memang tailor, memang ini last song untuk konsert.
1: Betul lah.
2: Engkau jangan kira.
1: Okay, engkau jangan kira song. Okay. Alright. So sekejap lagi kita akan sambung lagi borak. Mungkin korang nak tahu juga selepas konsert tu ada beberapa benda yang muncul dekat threads.
3: Ni kontroversi.
1: Okay, teruskan untuk Ragita.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Okey, sambung lepak untuk AG Izzat daripada Hujan. Bob juga kat sini sambil-sambil lepak-lepak ni. Kita nak tanya jugalah berkenaan tentang sebelum kita pergi ke Hal Track tu. G dan juga Izzat, sokong ke kalau kita nak cakap kalau band kita nak pergi jauh ni, kena ada satu team yang padu lah. Sebab untuk konsert Hujan 20 tahun ni, kita boleh nampak satu team yang sangat-sangat solid lah. So, pendapat korang macam mana?
2: Betul lah. Betul. Itulah.
3: Itu paling penting sini.
1: Okay.
2: Sebab untuk build band ni, selain dari ada unit yang power, hang kena ada fan base yang power juga. Sebab fan base tu hang kena anggap depa tu ada sebahagian daripada performance. Macam kita tengok band-band baru lah ni, aku nampak ada dah band-band Gen Z yang memang dia pergi gig, depa dah ada
3: crowd dia.
2: Okay. Bagus tu. Itu benda tu bagus. Hang jagalah crowd-crowd hang ni. Sampai crowd-crowd hang ni ke belakang. Maksudnya macam, maksud aku adalah crowd hang ni yang setia bersama hang ni, satu hari nanti depa akan ke belakang, maksudnya sebab dah ramai sangat lah.
1: Dia akan grow macam tu. Baik. Itu dari sudut fan. Daripada sudut team yang designer, tech, apa lagi, grafik kat belakang. So, aku nak tanya, sebab aku tengok Hujan diorang sangat ada team yang solid untuk ni juga. So, aku nak bawa korang throwback sikit. Waktu korang nak ada semua benda ni, mungkin boleh cerita macam mana korang punya road tu nak ada semua benda ni. Susah tak?
2: Banyak juga. Banyak juga orang kata apa? Proses.
3: Proses dia, betul.
1: Okay, macam mana nak ke situ?
2: Untuk ke situ, rate hang kalau makin tinggi, hang dah lah bajet untuk itu.
3: Bajet untuk itu, betul.
2: Sebab pelan-pelan lah.
1: Okay.
2: Daripada start tu, mungkin hang dapat banyak ni, hang tak mampu nak bayar semua ni. Selalunya ada yang start offer. Kita

0: Jan yang tahu lagu, yang tahu memang dia tahu lagu. Sebab dia nak buat lighting apa semua kan. Dia bukan yang sebarang-sebarang macam aku buat lighting nak kena study lagu apa tak. Hang tahu dia dah tahu lagu lah. Semua dah tahu lagu hujan tu.
1: Pasal bila dia orang buat kerja pun, dia orang enjoy dengan dia orang punya macam lighting man itu orang, dia dia memang macam headbanging juga sambil dia buat kerja tu. Dia memang macam tu. Soundman pun. So basically memang dia orang tu Rangers lah. Dia orang study lagu apa semua.
2: Mana kata team hujan juga ada soul hujan lah.
0: Yelah macam macam kita main band, kami ni kena main music. Kami kena main lagu-lagu tu. Mereka pun sama. Macam hang perform sekali.
2: Okay. Izzat, bila first hang ada bass tag untuk hujan?
1: Bass tag? Tapi aku kan masa hujan, masa nama hujan dah dah meningkat naik dah. So ada bajet lah. awal-awal pun dah, aku dah ada tag lah. Masa aku memang perlukan tag.
0: Kadang, tapi aku rasa hang lah yang start ada tag. Masa dugung tak? Jajah
1: ada kot.
0: Jajah tak ada lho?
1: Tak ada kat. Start aku.
0: Jajah mata. Mata selalu follow jajah. Tapi macam tak selalu lah. Tapi time hang kau rasa yang start the proper.
1: Okay. Betul.
2: So before this, sebelum dengan hujan, kau ada pengalaman macam ada tag ke apa semua ni?
1: Aku pernah jadi tag ke.
2: Okay. Okay. So bila masuk hujan,
1: aku adalah macam zaman-zaman time aku dulu. Ini zaman abang pula.
0: Kau tak tahu kan?
1: Tujuan buat tag tu sebenarnya nak masuk gig free. Malam tak ada bajet nak bayar. Tolong lah member yang ada band yang perform untuk tag. Macam tu sama, aku pun start benda macam tu juga. So sekarang, tapi sekarang ni tag yang aku ada, aku memang amat perlukan diorang untuk tolong aku. Kalau tidak aku tak boleh perform. Diorang penting. Amat penting. Penting.
2: Sejauh mana kepentingan tag untuk seseorang ahli muzik tu?
1: Sejauh mana dia memang kalau dia tak ada, aku tak boleh perform.
0: Dia sakar lah. Dia seorang sakar lah. Kalau kita jadi apa-apa, dia dah ready. Dia boleh main.
1: Pasal kita time perform lah. Time perform kita memang mental prepare untuk perform je. Diorang tu dia sediakan semua benda daripada daripada apa, pasang kita orang punya barang-barang, effects lah, tu bawa bass kita orang sampai ke botol air kita orang mesti kena ada air penuh. Macam tu.
0: Macam peli orang.
1: Peli siapa?
3: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah Music

0: fikir hal lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
2: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tak.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, sama lepak untuk Hizat dan juga AG daripada Hujan kat sini. Okay, lepas je konsert korang, biasalah hal dekat tracks tu berlaku lah. Okay, kita ambil satu isu yang berlaku, peperangan antara geng K-pop dan juga geng Hujan yang pergi konsert kan. Kita nak tanya dululah pasal moshing lah kan, dekat korang kan. Kita tahu moshing ni dilahir daripada geng-geng yang macam hardcore, and then dia merantasi pergi ke, sampailah ke hip hop. So pergi kepada geng-geng macam Hujan juga, alternative rock, grunge and so on ni lah. So korang rasa kan, bila orang tengok mosh tu sebagai satu bentuk yang tak bagus, apa korang rasa sebagai seorang ahli muzik yang ada culture
2: moshing? Aku pelik lah sebenarnya. Aku pelik pasal Hujan rock band. Rock okay. band memang sinonim dengan mosh pit, body surf, circle pit ni. Mm-mm. Kalau kata dekat luar pun, okay. band grunge ke, band rock macam mana ke, semua ada benda tu.
1: Okay.
2: Kecuali band, kalau kau tengok Celine Dion, kalau ada tiba-tiba ada circle pit tu balik kan. Betul tak? Tapi pasal kita memang rock band. Mm-mm. So aku rasa orang yang menganggap benda tu negatif yang pelik sebenarnya.
1: Okay. Alright. So K-pop cakap macam benda ni tak syok ah, macam tak jaga, you know, beberapa benda.
3: Pada mulanya kenapa sejauh tu pemikiran hang untuk compare K-pop dengan rock show? Itu pun dah pasal apa?
2: Itu dah pelik ah.
3: Apa masalah kan?
1: Okay.
3: Aku dengar K-pop ah.
1: Okay.
3: Aku dengar band K-pop, aku layan K-pop. Aku tak terfikir sampai ke level tu. Hang pergi show, hang support hang punya K-pop group. Okay. Best lah, okay lah. Macam hampir show, another show kan. Kalau hampir rock show, kalau hang duduk saja, tak best kot.
1: Okay.
3: Tu so, je, simple lah.
1: Simple.
3: Saja lah tu. Saja.
1: Rage bait.
3: Saja.
1: Okay, aku nak panjangkan lagi rage bait ni. Aku akan bacakan beberapa komen. Korang react.
2: Track AG. Aku lost sikit.
3: Yang pandai react. Aku suka hang react.
2: Okay, akan cuba lah. Okay.
1: Aku tak mention nama, aku just baca komen dia saja. Dia cakap kan, perbezaan ketara betul. Kita orang pergi X Horizon relax je walaupun crowd. Yang pergi konsert Hujan, ya Robby, kalau aku kat dalam tu, confirm aku nangis nak minta pulang. Nak buat macam mana kan? Peminat depa zaman tu pun semua acah-acah dan BBNU. So ice betul.
2: X Horizon tu siapa?
1: X Horizon tu konsert K-pop.
2: K-pop. Oh sorry, tak tahu.
1: So react sikit lah tentang
3: tadi kita dah cakap kan.
2: Macam cakap tadi lah. Pasal dia lah yang K-pop. K-pop tak ada benda-benda tu. So kau pergi show rock yang ada sekepit, sepatutnya benda tu memang korang dah tahu lah culture tu. Kenapa kau nak persoalkan benda tu? Aku pun tak berapa faham lah.
1: Aku rasa yang ni korang kena dengar. Relax je SO, I tak menggeletis walaupun tahu EXO semuanya handsome.
3: Apa benda?
2: Eh, Hujan handsome tak kot?
3: Tak tahu, tapi aku benda tu aku lalu je lah.
1: Okay.
3: Kalau benda-benda macam ni aku lalu je.
2: Aku tak rasa macam nak apa? Apa dia orang panggil je?
1: Terkesan.
2: Terkesan.
3: Trigger.
2: Aku macam apa benda, okay, aku tak rasa benda tu apa buat apa-apa untuk kita orang pun.
1: So maknanya Hujan sustain 20 tahun disebabkan mentaliti yang kuat juga. Aku rasa selama 20 tahun korang deal dengan macam-macam haters juga kan.
3: Tak kisah. Life.
2: Aku pun blur kadang macam apa benda ni cerita ni. So aku tak layan.
3: Sebab layan benda-benda negatif ni tak sihat pun. Buat apa hang nak bagi down diri hang kan. So hang just move on je. Ikut hang lah. Masalah hang kot. Aku dah bertanggungjawab.
1: Alright. Itu dia kata-kata daripada sebuah band yang tengah pegang Malaysia Book of Records.
3: Embor.
1: Untuk 17,108 datang dekat diorang punya konsert. Okay, terus kekal untuk orang kita.
0: Let's go. Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, sama lagi lepak. Seronok kita lepak-lepak dengan Izzat dan juga AG daripada hujan kat sini. So, kita tengok juga dekat konsert tu Iman Tang daripada Icon Entertainment cakap hujan akan, 30 tahun akan plan juga. So, mungkin korang boleh cerita dari sudut hujan nak memastikan aspirasi 30 tahun itu tercapai. Apa plan korang lepas ni?
2: Bagi aku plan yang pertama, kita kena jaga kesihatan kita orang lah sebenarnya. Harap sampai ke 30 tahun tu lah. Tapi aku rasa insyaAllah boleh.
3: Boleh ya.
4: Kalau jodoh panjang, kesihatan di apa?
1: Diberikan dalam keadaan yang baik.
4: Ya, yeah. InsyaAllah. Okay. Kalau tak leh, kalau teruk sangat pun kita buat ni. Kita buat team building music camp seminggu. Sari 5 lagu. Petang yoga dengan Dimas.
1: Okay. Eh, Dimas memang Roger dia datang ah.
4: Memang Roger dia.
1: Untuk yang lain?
2: Orang lama
4: kot. Yang lain sebab okay, ada beberapa benda orang ramai tanya. Pasal apa tak panggil hari seribatan?
1: Betul.
4: Pasal apa tak panggil Jaja Dugong? Sebab kami dah buat 10 tahun dulu. Jaja dengan Dugong kita orang dah buat yang surprise 10 tahun tu. Pasal hari seribatan masa rumah kita punya konsert. So try not to be macam redundant, macam nampak benda sama kau macam tak ada idea. Tu yang DJ Uno masuk dalam picture.
1: Betul.
4: Rupanya wish.
2: Uno dahsyat.
4: Best way. Terbaik. Aku rasa macam likimpak tu.
2: Macam Slipknot pada lah. Memang syok lah.
1: Baik. Okay. Perancangan untuk new song selepas Demi Lencana di Dada.
4: Okay. Kita dalam progress, dalam proses rakaman untuk album. Di mana kami dah siap rekod muzik lah setakat ni. 4 lagu.
1: Okay.
4: Dah ada lagi 4 lagu. Tengoklah, targetnya macam nak buat full length lah, macam 10 lagu. So dah 4 lagu lagi tu, soon lah kami rekod. Tapi tak ada,
2: kita tak ada timeline.
4: Tak ada timeline kita macam specific je time nak release. Sebab Noh pun dalam proses album Noh Saleh yang satu lagi. So aku tak nak lah pace tu macam rushing. Sebab nak buat art ni kena macam just ikut orang punya pace je.
1: Okay. Anak laju pakai AI je, Ji.
4: Aduh, tak style tu.
2: Tak style.
1: Okay, aku kat konsert tu juga aku tengok most lagu-lagu hujau orang sing along. Aku nak tanya, dia memang ada formula je yang macam hang tahu yang okay, aku letak macam ni confirm lagu ni akan orang suka, orang akan nyanyi bersama-sama, orang akan jadi.
2: Kita tak ada lirik kat belakang
4: kan? Itulah. Tak ada. Itu antara tapi benda yang patut buat lah. Tapi, tapi sebab aku dah share playlist awal-awal lagi untuk mereka rasa apa hype tu, daripada mereka naik kereta pergi kerja hari-hari dengar playlist tu ulang. Itu membantu juga streaming kami kan. So daripada situ aku rasa ramai je yang bercakap-cakap pasal kau, aku dah ready dah ni, aku dah dengar hari-hari lah. Benda-benda tu lah. Aku rasa sing along tu dan ada orang kata apa benda dalam show memang dah tak payah dipupuk kot. Sebab orang tahulah pergi show memang sing along.
2: Tapi aku ada terbaca kat threads lah. Ada, aku amazed juga lah, ada bangsa-bangsa lain juga yang hujan. Ada Chinese couple lah. Aku terbaca, aku rasa macam itu adalah satu achievement bagi aku.
4: Itulah.
2: Hujan dapat crowd yang daripada luar circle tu.
4: Diverse.
1: Okay. So mungkin AG lepas ni mungkin ada bawa elemen-elemen untuk selitkan ada unsur-unsur daripada bangsa-bangsa lain untuk next song.
4: Oh tak. Tak ada. Sebab hujan macam tu lah. Apa jangan expect jadi macam band world music pula. Itu dah jauh lah tu. Itu kalau kita masuk versus 5 kan nanti boleh lah ketengahkan.
1: Alright. Okay. So kita dah sampai penghujung sebenarnya untuk kita punya lepak-lepak hari ni. So maybe korang ada words-words yang korang nak sampaikan selepas konsert.
4: Okay, tak ada apa. Jumpa lah 2 bulan ke 1 bulan lah.
2: Apa? 2 bulan
4: 2 bulan jumpa 2 bulan 8 nanti kat AOS. Hujan akan ada satu surprise lagi untuk set hujan masa tu. InsyaAllah. Tunggu approval menteri kami.
1: Okay, baik.
4: So plan dia adalah Adalah.
1: Untuk Aerospeed nanti.
4: Aerospeed.
1: Okey, Aerospeed.
4: Lepas tu nanti ada satu lagi show tak announce lagi. Mm-hmm. 16/8. Dekat Aziata. To be announced.
1: Oh, 16/8 ah.
4: 16/8. Sama dengan ALI.
1: Sama dengan ALI punya pentas.
2: Lepas tu aku nak ucapkan jelah ke Rangers yang ke-17,108 yang datang tu yang bagi kita orang achievement apa indie solo indie bands yang have a large audience kan. Aku amat berterima kasih dapat merealisasikan hujan untuk ke tahap tu. Alright. Terima kasih.
1: Okay. So kita orang di Rakita pun harap korang terus fly high.
4: Thank you. Satu lagi thank you Rakita sebab menyemput hujan.
2: Ya, yeah, betul.
4: Sebab setakat ni radio yang buat satu hari hujan hampa.
1: Okay.
4: Lepas tu yang main radio kami kan. Alhamdulillah kita kena
1: bersama-sama lah benda ni. Kita satu kapal lah, berlayar bersama-sama kan. Alright, so terima kasih hujan, terima kasih sebab
2: ada dalam muzik
1: industri tanah air. Semoga kehadiran hujan dapat bagi lagi good impact kepada kita punya industri seni kreatif tanah air. Okay, so korang kalau ada share-share sikit korang punya snippet-snippet pergi konsert hari tu, tag kita orang rakita.my. terima kasih Haji, terima kasih Zat,
2: jumpa lagi nanti.
1: Okay, bye-bye.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Akita 107.9.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
2: Jom layan
1: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat.
11: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times!
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar,

0: Nama saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. Pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam turnstile ni, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band kan. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramli ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekarang di

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda On in the house. Yeah. Ramai tertanya-tanya. Sebenarnya Linda On ni, dia dulu bermula dengan seorang announcer. Okay. Adakah audition atau memang di-train untuk jadi
1: Tak, saya dulu, saya punya follower dulu ramai. Dalam 1 juta ni. Tak. Dulu-dulu tak ada tu semua. Memang saya datang ke, okay, how it started. Saya memang minat nak jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Time tu kita baru tingkatan, actually dari Dajah lagi dah, dah start. Sebab time tu radio is, radio memang tengah, radio lah tengah. Benda radio kan, memang hiburannya lain dengan lagu-lagu, dengan penyampai radio yang, kalau saya dengar penyampai di Singapura lah, cara mereka bertutur dan sebagainya. So saya memang cakap saya nak jadi DJ radio.
0: Memang orang lain kecil lah.
1: Orang lain semua kat dalam kelas semua nak jadi doktor lah, engineer lah, jadi tu lah, polis lah, cikgu lah. Saya nak jadi DJ radio. Tapi saya segan kalau saya nak beritahu, nak tulis kat situ nak jadi apa, cita-cita DJ radio kan. So tak pernah dibuat orang. So saya simpan. Dan bila cikgu tanya nak jadi apa, tulislah benda-benda lain lah. Nak jadi tipu inilah lah. Tipulah. Tapi sebenarnya memang nak jadi DJ radio. So bila nak jadikan satu cerita tu, bila saya umur 12 tahun, dekat kawasan perumahan tu, dia ada buat macam family day. So saya time tu dah aktif dah, walaupun umur baru 12 tahun. So saya cakap, eh, why not family day ni, selain daripada ada sukan-sukan, sukan nikah ni apa ni semua, kita buat DJ lah, kita main lagu. So satu lagu kita charge 50 sen.
0: Wow. 50 sen dah kira besar lah.
1: Tapi datang dari seorang budak umur 12-13 tahun macam gitu. So dia orang pun cakap, okay, buatlah. Dia cakap, I'm sorry, I wasn't 12. Ya Allah, tuan aku nampak sangat lupa eh. Saya 16.
0: Okay, 16
1: tahun. Saya 16 tahun, sorry. 16 tahun. So dia orang cakap, okay, buatlah. So dia orang pun readykan all this PA system apa semua. Saya pun mainkan lagu dan saya bercakap sebagai DJ, macam DJ radio.
0: DJ radio, okay.
1: So saya buatlah style radio. Cakap. Datanglah seorang hamba Allah ni. Dia cakap, eh, nak join radio tak? Dekat situlah bermulanya.
0: Macam tu saja.
1: Pasal saya cakap, nak bang, memang nak sangat. Nak sangat. Radio apa? Radio apa? Dia cakap, radio sekian. Datanglah audition. Tapi bang, saya sekolah lagi.
0: Ya, 16 tahun kan?
1: Saya sekolah lagi. Boleh tak tunggu tahun depan bang? Tahun depan kenapa? Habis SPM, abang cari saya. Boleh ke muka macam ni keluar TV? Boleh, dia cakap. Saya cakap, memang nak sangat jadi TV host ni. Semua benda kita nak. Asal benda yang bercakap ni kita nak.
0: Waktu muda semua nak.
1: So dia cakap, pergi audition. Kita pergi audition.
0: Audition lagi.
1: Audition yang pertama, tak ada jawapan. Cakap, okeylah, tak apalah. Kali kedua audition, saya cakap dengan orang yang buat audition tu, saya cakap, ni kali kedua saya datang. Kali ketiga saya tak datang tau bang. Berani yang cakap macam tu. Umur baru berapa belas tahun ni. Kenapa? Sebab kalau saya audition kali ketiga, style sama juga saya buat. Saya buat style saya. Belum apa-apa dah cakap situ. Dia tak panggil audition kali ketiga. Kali ketiga dia call, dah dapat dah. Saksikan video

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Uish. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak 2 kali mati. Tapi I suka lah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: You dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam, oh macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wai. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam, oh ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri sebab dekat Kalong ombak dia bentuk C. Macam kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating ombak tinggi dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu. Saksikan video.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
1: aku
0: mana?
1: Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
0: Okay.
1: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, songwriter ataupun music arranger.
0: Okay, alright.
1: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger.
0: Music arranger.
1: Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Ha. Dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab-vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
0: Okay.
1: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
0: Okay.
1: Hang kena buat benda, satu benda, buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang sakit hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
0: Okay.
1: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
0: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya ni, dia tak ada macam satu hari tu hang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
1: Tak ada? Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
0: Okay,
1: hari ni hang buat. Aku ni kira macam kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
0: Okay.
1: Kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
0: Okay.
1: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap macam hang ada writer's block sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
0: Faham kan? Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana? Ke
1: betul. Betul juga tu. Sebab hang nak jadi music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
0: Okay.
1: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu bila hang program,
0: let's say prompter hang proma.
1: Oh, prompter. Nanti lagi.
0: Hang proma. Okay.
1: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa music arranger, bila hang main piano lah contoh, hang start arrange piano.
0: Okay.
1: Dia ada banyak apa rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu contoh, hang bagi aku lagu rock kapak contoh. Okay. Hang bagi jadi bossa.
0: Okay.
1: Hang dah ada vocab bossa. Hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
0: Macam tu lah. Faham.
1: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
0: Okay. Saksikan video

0: Alright, AJ Goko di sini Bob Culture. Okay, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boh menyanyi, hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on, apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends.
0: Depends.
1: Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu.
0: Okay.
1: So dia channel ke ni lah, Suno ni.
0: Okay, Suno.
1: So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia.
0: Okay.
1: Lagu aku dah direalisasikan sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku dah lagu ni boleh arrange? Takkan pun. Takkan aku pun boleh jom aku buat
0: ambil.
1: Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat.
0: Okay.
1: Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya. Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa.
0: Okay.
1: Dia famous.
0: Okay.
1: Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang composer yang hebat lah. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam.
0: Okay.
1: Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Ambang faham
0: lah. Okay.
1: Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut ke?
0: So macam diberi harapan yang
1: tapi bila hang tengok balik benda tu, Okay banyak-banyak membantu lah.
0: Okay.
1: Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Okay, faham.
1: So dari situ lah aku apa, keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Masa kau kena Zim Ahmad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut ada yang saya tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu, kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga. Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, wish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya tak dengar benda dulu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dah lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana and Audio Plus.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
5: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
6: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
7: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
8: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
9: Sebab tu beli melalui platform rasmi.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Pop. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. Faham. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai Sok Khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok Khabar,
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka Sok Khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekat ke jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Yeah.
1: Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh

0: Masukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal, saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal-awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh, dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Dia orang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja sebab saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni? Pernah. Okey, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okey, ni kita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
2: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh pasal kita. Orang tu confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi, kita yang ngilu.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Dia lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya, Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni.
0: Okay.
2: So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni itulah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
5: Rakita.my.

Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, curriculum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Ha, tahu do, re, mi, fa, sol, la, tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana batas sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni dead lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa kan. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap AI tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh seorang macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, lorok dia ni, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kata tak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah. Saksikan video penuh

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat Freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction, kena siap-siap.
3: Kalau dia nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah, tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang.
2: Faham.
3: So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam itu saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajar lah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Yeah, betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Azim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri, kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat Freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: Borak Culture. Yes. Okay, kita dah borak panjang berkenaan tentang permulaan you, cabaran-cabaran yang you hadapi dan macam-macam lah. Sampailah ke saat ini, I rasa I bangga dengan you lah bila I tengok profile you and so on.
1: Love.
0: You dah berkolaborasi dengan banyak jenama-jenama besar. Jenama internet lah, jenama kopi lah, susu soya pun dia juga, guys. Okay. So mungkin boleh jadi orang kata apa, garis panduan lah pada artis-artis lukis di luar sana. How you do that? Macam mana you boleh dapat all those benda?
1: I rasa alhamdulillah rezeki lah. First and foremost. Tapi I rasa macam yang I cakap tadi, sebelum company cari you, you buat dulu. You nak, okay, you fikir you nak collab dengan apa, mungkin you boleh buat something dulu so that company yang tengok you punya profile interested dengan you. I rasa that's how, itu paling cepat lah bagi I. Macam kalau you katakanlah you nak collab dengan Montigo,
0: okay,
1: so you sendiri pegang botol tu, you draw banyak-banyak tag je Montigo.
0: Macam tu. So itu caranya. So target lah mana nak. Okay. Sebenarnya kalau nak target apa, jenama-jenama bekas-bekas mak-mak kita suka guna tu,
1: collab dengan Tupperware.
0: So kita ambil Tupperware,
1: mungkin boleh macam tu.
0: So you labur dululah, Alright. So mungkin lepas ni kalau you nak collab dengan Rakita, apa you
1: draw lah orang DJ ke apa kan. Boleh juga. Mungkin dia orang boleh buat event poster ke apa ke.
0: Alright. So you rasa dekat Malaysia, apa cabaran terbesar sebagai artis lukis di Malaysia?
1: Cabaran terbesar I rasa resource lah.
0: Resource eh?
1: Sebab bagi I, untuk I print apa semua, dia macam mahalnya. Semua orang eventually kena pergi Bandung ke, kena buat kat China ke, tapi all of that takes a bit of money and time. Tapi bagi I memang always resource. Macam nak beli artwork, art supplies pun mahal. Bagi I tu antara kekangan yang macam tak apalah, banyak orang give up because of benda tu. Nak buat artwork merchandise ke apa ke, mahal, tak apalah. Tu pasal along the way I ada, oh yang ni yang option mahal tapi quality rendah. So banyak benda kena compromise. Dia tak boleh macam terus the best. You kena ada a bit price to pay kalau nak yang elok, kan.
0: Okay. So sikit nak ke belakang, tarik sikit. You punya lukisan mostly pakai apa?
1: Acrylic.
0: Faham.
1: Seringnya pakai oil paint. Tapi it's a whole thing untuk belajar. So I belum berkesempatan lagi. Tapi I'm on my way.
0: So banyak pakai acrylic. Crayon ada pakai?
1: Ada.
0: So kejap lagi mungkin korang akan kita dedahkan berkenaan tentang mana nak dapat barang-barang, mana nak beli.
1: Dedahkan
0: dengan, dedahkan, kita nak bagi, nak reveal macam mana korang nak beli barang-barang daripada Izzati Suzak.
2: Saksikan video penuh sekali

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, petu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Okay, Pink Floyd, of course. The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sesuatu juga. Songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu apa dia punya geng-geng dia. Itu saya tu. Maga Satwa. Maga Satwa. Sorry. Maga Satwa. Band skillful lah. Kan? Cuma tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Sekejap itu masa main Atas Angin, siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan. Became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, pop, apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat, maksudnya lebih kepada music, contohnya music Padang Pasir, music Parsi. Of course yang paling saya suka sekali is music local lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Music tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish underground music indie ada masa zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good lah kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di persada mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie tu, band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. They must be more open. Tak ada anugerah tu, bagi saya tak, anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati, benda-benda bar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: sana. Lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global. Merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
2: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Idea sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.
7: Kami Raffash dan kami tolak beli tiket reseller.
8: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada lah kita. Chill.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gekik.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: I've got a growling thirst inside of me, a desire to be real.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
4: All for the gram. Love the gram.
5: Oh, wait.

Siang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
3: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
0: Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill.

0: Up X Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan

0: budaya. Saya Tires Kamikaze.
1: Dengarkan sekarang senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik anugerah lagu indie 2022.

0: Alchah. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai muzik dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni. Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna, kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia. Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke nama
0: software? Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh.
1: Tidak.
0: Okay.
1: So, maksudnya, bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan. Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main muzik kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So, okay, contoh. Siap Bob. Eh, Bob, aku ada lagu ni. Aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh, saya tak tahu buat muzik lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So, Bob buat satu version. Dia cakap, Bob, kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Tapi bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap. Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu kedua mungkin kita ambil masa 2 hari lah kata.
0: 2 hari. Okay.
1: So tak edit kak. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record gedebuk-gedebuk. Mix master gedebuk-gedebuk. Sebulan lah kata.
0: Sebulan lah. Okay.
1: 10 version manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi
0: okay.
1: kan. Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: And itulah penggunaan dia.
0: Jimat.
1: Jimat. Tapi janganlah kita prompt Suno tu. Okay, aku nak apa lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prompt. Oh, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video

0: Okay, hi. Assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So, masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku memang macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So, kita ada main a few shows, local gig apa semua. Kapal Saburo Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So, Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now. Bersama dengan Jameson. Obviously, masa aku membesar dulu, waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So, memang dapat influence that yang boleh terjadinya Sky Juice Coffee. Ochentaku tu is when aku rasa masa tu, I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So, Ochentaku was more towards that in the early days. The Greenpeace masa tu, ada aku, Naim dengan Adib. So, kita main very post-hardcore, emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih, orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang, yo man. Ochentaku. Tapi to be honest, benda tu adalah, aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang sekini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson. Sebab Jameson ni pun sebenarnya adalah kolaborasi antara aku dengan Najmi. Najmi ni he came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada Ochentaku. So we combine this idea to buat Jameson. Jameson ni dia lebih santai. Dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochentaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar, sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate sama dengan Jameson ni lah. Music direction tu semuanya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru.
2: Saksikan video penuh

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji Ha?
0: So, after that viral punya video kan, ada tak mana-mana production ke apa yang offer you untuk cerita-cerita hantu?
1: Ada. So, jangan
0: makan tak?
1: Tak.
0: Why?
1: Tolak, takut.
0: Kalau kita shooting cerita-cerita seram kan, kadang-kadang ada orang kata macam, alah, shooting je pun bukan betul pun. Why you tak nak ambil?
1: Sebab dia tahu benda tu, diri dia sendiri memang sangat sensitif.
0: Senang trigger lah.
1: Senang sangat. Oh. Once I pergi dekat hutan, uh-huh, ataupun dekat pantai, I pergi je kalau I rasa tempat tu best, akan jadi something. Sebab dalam I,
0: something.
1: Sebab dalam diri I ada benda. So, bila, lagi-lagi kalau I cakap kan, cantiknya tempat ni kan, best kalau duduk lama. I pernah pergi dekat satu campsite, kawan I punya campsite. Dia ajak I jalan-jalan dekat situ lah sebab dia besar.
0: Okay.
1: Sebab dia besar.
0: Faham?
1: So, I jalan-jalan macam, wah, oh, cantiknya dekat sini. Bestnya je, teringin lah kalau nak duduk kat sini lama-lama. So, time tu I pergi Melaka. So, pergi balik lah. Uh-huh. Tempat tu dekat Melaka.
0: Uh-huh.
1: So, balik dari Melaka tu, kita orang tak berhenti mana-mana. Terus drive. Maghrib, okay, time tu. So, something happened in the car. Time tu nasib baik I ada kawan I teman, uh-huh, and sampai dia terpaksa berhentilah dekat R&R sebab dah teruk sangat.
0: Oh.
1: Dia memang dah call kawan I daripada Melaka tu untuk datang, dan semua dah on the way ke situ nak tolong I juga.
0: Uh-huh.
1: Tapi alhamdulillahnya dia keep on pasang surah kursi sebab I cakap kalau I tak okay, pasang surah kursi and baca.
0: Okay.
1: Sampailah I okay. So bila I dah okay tu, dia kata tak apa, kita balik dulu.
0: Baik dulu.
1: So balik dulu, esok tu baru dia cerita. So what happened was, waktu dalam kereta tu, kejap-kejap I jadi macam monyet, kejap-kejap I jadi macam I menari-nari, kejap-kejap I jadi macam-macam.
0: Maybe benda and, daripada campsite dalam hutan kan?
1: Dan rupanya dekat campsite tu ada tiga puak saka.
0: Oh,
1: jin something like that lah. So diorang semua ikut I balik. Macam ustaz cakap,

0: cakap benda-benda macam ni, benda-benda halus-halus apa semua, once I enter dekat tempat orang, diorang tahu dah, oh dia ni dah sampai. Maksudnya kita orang punya macam net.
1: Dia ada magnet tu. Yes, ada satu magnet yang senang benda tu tertarik you kan.
0: Dia tahu I wow, macam dekat dengan diorang. So diorang macam, okay dia dah sampai tempat ni.
1: Padahal you just pergi campsite untuk healing je. Itu pun kena juga.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Bob Culture Episod 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT itu nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay, okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way waktu I dalam 2018 I buka kedai Suza. I siap waktu dia datang kata lo, I siap tanya, I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza. Cuba bak bling satu kali. I panggil ayah I bak.
0: Oh, bak. Okay.
1: So cuba bak bling sekali boleh kan, nama bak kan.
0: Okay.
1: Ada macam tu lah.
0: Okay.
1: Lepas tu bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapa I meninggal.
0: Okay.
1: So I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok
1: that shop. Tapi tak sempat.
0: Okay.
1: Dulu dia polis kemaman.
0: Okay. Right.
1: So waktu I jaga tu, banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Lepas tu macam asal lah.
0: Asal lah.
1: Dia kata yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Tu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: Okay, that's why kedai Suza.
1: Yeah, sebab ada orang cakap macam tu, macam habis apa maksud dia, waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam. Saksikan video penuh sekarang